asyik menaya lang ramang elderanan usaha tutung piko ng asin rosir kok tatwe. Kuinga pasalang sama ikayus sa tutung.

Tuhwa imu di tengah kaperan kerja kak tuhwa grand mama kan dah satam mai dah awak kan kerja kat pun. Pat nampi les kudra. Kaya ngusuk kamasu doi su isu kakat nagi du teng upen kami. Dos pan raksuni takyak fitok. Kitka.